0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV,
3: dari Stay Ali bin Abi Talib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-19 ya, di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim di kesempatan pagi hari ini, yaitu di hari Sabtu ya. Bagaimana kabar anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita, kami sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request dan juga menyampaikan salam sapa untuk pendengar yang lain. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse, dan juga melalui line interaktif kami ya, melalui line telepon. Untuk SMS dan WhatsApp, request anda dikirim ke nomor 0873x04x846. Kemudian untuk berikutnya adalah Telegram ya, di channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Itulah media yang digunakan untuk request dan salam sapa melalui pesan singkat. Kemudian untuk line interaktif yang digunakan untuk request dan salam sapa adalah di nomor 0873x04x846. Silakan anda menghubungi kami di nomor tersebut ya, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon biasa. Kemudian untuk pesan singkat, formatnya adalah yang pertama ditulis huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya, nama anda siapa, kemudian alamat anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan apa, dan nama qari'nya siapa ya. Kemudian di akhir request ditambahkan ucapan salam sapa anda untuk para pendengar yang lain. Baik, kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nasnya. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, dan juga surah An-Nas ya, dari juz 30. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request dan salam sapa yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, khotul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anda yang ingin mengirimkan request. Kini kami akan menerima telepon atau line atau interaktif dari para pendengar sekalian.

0: Assalamualaikum buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa untuk Ibu Putiana di Pulau Panteng, Ibu Ami di Gading Seruni, Ibu Muslika di Dapuan, Ibu Amila di Ambelonceng, Ibu Martin di Dungkut Menanggal Harapan, Ibu Sri Hartini di Gunung Anyar, Ibu Khoiri dan adik di Warung, kemudian Ibu Lina, Ibu Fitri dan Ibu Eni, kemudian Umu Andra dan Umu Faiz serta Bu Faiz, kemudian untuk Mas Leandro Islami di Pondok Gading Fajar Regensi, kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo matur nuwun Bu Majid. Untuk Mbak Aji Sayyidah Husna dan Ibu Musti Ana di Pasuruan, Ibu Hadi Utomo juga, dan untuk Ibu Sarifah di Kutoarjo dan Mbak Ana keluarga di Lekar Santri. Kemudian kita ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Teluk Anyar Lamongan, Ibu Mulyati di Simbatan dan Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau. Monggo Bu Yusuf, apa kabar? Kembabat untuk Ibu Anis, Ketuban untuk Ibu Artiningsih, kemudian ke Mojokerto untuk Ibu Yati, dan Jombang untuk Bapak Ibu Khairul Anam berserta Ibu Maimunah serta Bapak Ibu Mahmudi di Perak, dan untuk Bapak Suati berserta Ibu di semua Biton Jombang. Kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung Putra Setia, kemudian Bapak Anwar dan semuanya beserta keluarga di juga mas-mas dan kru Al-Iman, Mas Abu Ayu beserta Umu Ayu, Mas Tatur Baru Habsabo, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Khairul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Riu, Mas Dika Aziz, Mas Khairuddin, Mas Epi, Mas Aking, Mas Yuda, Mas Nova, dan Mas Torik serta Mas Zakaria, semuanya beserta keluarga juga, mudah-mudahan sehat-sehat beserta keluarga. Kemudian untuk Bapak-Bapak Ustadz semuanya, matur nuwun Ustadz ilmunya dan semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat selalu, banyak rezeki, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Masaku ayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakallahu khairan Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Oh, nggih. Ustaz Abu Ayu, matur nuwun.
1: Nggih, monggo Ibu.
2: Nggih. Alhamdulillah berkah. Matur nuwun, Bu Ani, matur nuwun sangat nggih. Salamipun. Dere atur salam, tunganipun kados Bu Ani kula wau. Dere atur salam katur Bu Ani, nggih. Wonten Ustazah Ibu Budiana, Kayan Garwa Putra Waya, wonten Umi Abu Ayub, wonten Dalem, Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musta'in Sari, Adik Atika, Umi dan Abinya, kemudian wonten Ibu Umu Anani, wonten Ibu Khairin, Ibu Umi Andra, lajeng wonten Ibu Amik Kedinding Seruni, wonten Ibu Hadi Utomo, wonten Ibu Yati wonten Mojokerto,

0: Monggo Ibu dilanjut.
1: Ibu Adi Utomo, Ibu Umi Andra, Umi Abu Ayub, Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musa Insari, Raja Wonten Raja Atika Umi dan Abina. Saya wonten punyai kalian garwa putra Bu Ani kalau mau. Lajeng wonten Mas Ahmad, Mas Ahmad kalian garwa putra. Lajeng wonten Ibu Yusuf sampun kalau mau nge. Lajeng wonten Ibu Ami ke dinding seruni. Sangat

0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Putus-putus ya komunikasi dengan Ibu Majid di Kota Gresik.
1: Kok mandek kalau berapa?
0: Ah, mboten mangertos nih kalau nunggu Ibu kok.
1: Oh nggih. Anu tak putus-putus kalau Ustaz Abu Ayub.
0: Nggih, putus-putus Ibu.
1: Masya Allah. Wis makin mawon dalam tak mak minggah malih matur nuwun sanget. Al-Qur'anun pun rekuasipun kok kadadosanipun munafikun nggih atagobun lajeng akafirun kalian mujamil kalian anu kalian kiamah. Matur nuwun Ustaz Abu Ayub.
0: Nggih, sami-sami Bu. Baik, ikhwatul iman, kami beri kesempatan kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun sekedar salam sapa melalui line interaktif kami untuk menghubungi kami di nomor 0873-04-8446. Kami tunggu telepon Anda sambil kami bersiap-siap untuk membacakan request-request yang sudah masuk melalui pesan singkat. Kami periksa untuk layanan Telegram dan Clubhouse. Belum ada request yang dikirim dari sana ya. Kita beralih ke pesan singkat SMS ya. Untuk SMS, belum ada request yang dikirim melalui SMS. Kemudian kita berpindah ke WhatsApp ya. Sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan request melalui WhatsApp ya. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Komplek Gading Indah Regensi Surabaya, merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Ya, salam sapanya yaitu untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Iman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Ya, amin. Terima kasih. Salam sapa dan juga doanya ya, Mas Leandro Islami. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan Al-Muddatsir dengan qari yang sama. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Baik, ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang ke-1 atau yang pertama ya, karena belum ada yang menghubungi kami melalui line interaktif. Kita awali dengan surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdus Samad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza quri'al Qur'an

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

بسم الله.

tahu sih.

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan ke putaran berikutnya, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk, sekaligus memberi kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullah.
2: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
3: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Merequest apa ini, Ibu?
3: Merequest surat An-Nazi'at.
2: Baik.
3: Dengan kode Al-Ustaz Abu Sa'ad.
2: Baik. Kemudian, salam sapanya. Untuk surah yang kedua. Baik, silahkan dilanjut, Ibu.
3: Ya, buat Ibu Yusuf, Ibu Fatul Ulum, Ibu Cipto, Ibu Munyadi, Ibu Anis, Ibu Siti Aisyah, Umi Salsabila, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Khairin, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Emi, Ibu Rina, Ibu Fitri, Mas Liandro Islami, Bapak Anwar, Bapak Ibu, Bapak Putra Setia, Bapak Zakaria, buat semua pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, dan juga buat semua kru, Ustadz, dan semua Ustadz-Ustadznya, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Artiningsih ya di Plumpang Tuban sudah menyampaikan request dan salam sapanya. Baik, kami buka kembali line telepon untuk request dan salam sapa. Silakan untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecilkan dulu ya.
2: Ya, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
4: Halo.
2: Ya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Kabarnya alhamdulillah. Sudah sembuh dari panasnya Ustaz, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Sekarang Ibu sehat ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ini mau salam sapa.
2: Baik, silahkan Ibu.
4: Salam sapa kepada Ibu Ani. Assalamualaikum Bu Ani, yang ada di Rungkut Surabaya. Matur suwun Bu, salamnya Bu. Juga di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian ada Ibu Budiana di Pulau Bandeng Kenanga Surabaya. Ibu Siti Suhaila di Pulau Bandeng Cempaka Surabaya. Kemudian ada di Tanah Sayur Merah Surabaya. Kemudian ada Ibu Siti Nur Aisyah, keluarganya Siti Nur, monggo Bu Ami, di Kedinding Surabaya. Dan ada Bunda Amila di Ampel Surabaya. Kemudian ada Umi Andra di Karangpilang Surabaya, dan keluarga Ibu Sari. Kemudian ada Ibu Ruhana di Banyuwangi Surabaya, dan ada Ibu Fitri, Ibu Rina, dan Ibu Eni masing-masing di Demak dan di Kapas Madya dan di Pak

0: Is di Ngedangan Sidoarjo. Kemudian ada Muhani, Monggo Muhani di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Khairin bersama adiknya ini di Waru Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan ya, di Pasuruan ada Ibu Lili Hasyati, di Kelandongan Pasuruan Monggo Bu, ada Mbak Ais bersama ibunya, Ibu Musaina, di Lemah Arab Pasuruan Monggo Bu, dan ada Ibu Nur Aini di Pelinggisan Pasuruan, Ibu Adi Utomo di Dawe Krati Pasuruan. Ke Jombang, di Jombang ada Ibu, ada Umu Yulba bersama Bapak Mahmudi di Perak Jombang. Dulu ada pendengar yang namanya Ibu Soekarti di Kebun Dalam Jombang. Dan Bapak Khairul Anam bersama Ibu Siti Ais, Ibu Siti Maimunah di mana ya, di Losari Pelosan Jombang. Kemudian di situ Bondo ada Mbak Firliana di situ Bondo. Kemudian ke kolam Gresik, di Gresik ada Ibu Abdul Majid bersama cucu-cucunya di Kota Gresik Monggo Bu Majid. Dan ke Lamongan ya, ke Lamongan ini ada Ibu Mulyadi dan Ibu Cipto di Simbatan Lamongan, Ibu Ma'ruf di Madekarya Lamongan, ada Ibu Nurhayati di Tikung Lamongan. Kemudian ke Kembang Bau di sana, dan ke Desa Kedung Kambil di sana ada Ibu Saro bersama Bapak Tarsono, kemudian Ibu Tarwiya, Ibu Siti Aisyah, Mbak Devi, Mbak Mas Ulul, Mbak Tuti Rohima, Mbak Nur Hidayah, semuanya di Desa Kedung Kambil Lamongan. Kemudian di Tuban di sana ada Mbak Ardinise bersama anaknya Ninda di Tuban. Ke Tuban pindah ke Mbapat, di Mbapat ini ada Ibu Anis di Tritunggal Mbapat Lamongan. Kemudian ke Laren ya, di Laren ada Ibu Rofia, Ibu Suwarti, Ibu Muto Apa, dan Ibu Umi Anin, Ibu Muati, dan Bapak Ahmad Rosadi. Ibu Suwarti ini bersama Bapak Rajiman Prawiro. Ini semuanya di Desa Laren, Kabupaten Lamongan. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, adik-adik, semuanya saja kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkahi, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Ustaz Tabayub sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan buat Nak Rio, Nak Dikaisis, Nak Khairuddin, kru-kru semuanya, semoga sehat selalu. Dan buat Bapak Ustaz-Ustaznya, semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jayakum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan. Dan kami beri kesempatan kembali kepada para pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line interaktif kami, untuk segera menghubungi kami di nomor 0873-04-846. Dan sambil menunggu, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan, yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qari Ahmad Saud. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah An-Najm dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasiati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Musliha Siddiq, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani Dirungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah dan juga ustadz-ustadznya, serta semua kru-krunya semua. Semoga semuanya selalu sehat-sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga, serta dalam lindungan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salam sapa dan doa dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya. Terima kasih atas doa dan salam sapanya. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslikah Siddiq, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Iman, kita akan segera menyiapkan surah-surah pada putaran yang kedua. Dan putaran yang kedua ini akan diawali surah An-Nazi'at dengan Qari Al-Ustaz Abu Usama, dilanjutkan dengan surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muradal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Masih ada dua surah yang belum kami hadirkan, namun karena saat ini di Suria sudah menunjukkan pukul 9 lebih, ya tepatnya pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Surah-surah tersebut insyaAllah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: kathiran.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ide yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.